Kawan dekat di pemaman, di pemaman. Cate yang dekat di pemaman, di pemaman. Terihera kita kan di pemaman, di pemaman. Yakso terihera kita kan di pemaman, di pemaman. Jekun terihera kita kan di pemaman, di pemaman. Tipe mama, tipe mama, ya so tipe mama, tipe mama.